ndaysan sama papa aladi ndaga sek mangi koy nuyu manga ba amo 3 dima bayi xel mbok ndoyu aji mari sek mandela yakna mbok ndoyu tidiane sek fatoumo sidi bara sama yay aji mari sek mi ngi fi ci djeppal

Wah, eh, dengan isop. Aku nanti hijau ista. Aduh, darah. Kau, eh, aku nanti. Eh, bantu. Eh, bantu. Eh, bantu.